0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Masih di 91.8 FM.

0: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak Rumah Sakit Nasional di Ponorogo. Banyak yang mengkhawatirkan apabila anak setelah diberikan imunisasi dapat timbul komplikasi dan juga kejadian ikutan, diantaranya demam atau kejang atau kelumpuhan. Pendengar, jangan mengkhawatirkan hal tersebut, karena reaksi yang ditimbulkan dari vaksinasi sangatlah persentasenya sangatlah kecil, karena di sini respon alamiah dari vaksinasi tersebut memang sebagian besar itu sangat ringan. Di antaranya demam yang tidak terlalu tinggi, ruam kemerahan, dan juga nyeri di tempat suntikan. Itu merupakan suatu wajar terjadi setelah anak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: sehat? Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas mengenali mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Kalau mata juling itu dengan keluhan mata juling mengabaikan gitu saja gitu. Padahal itu juga bahaya untuk fungsi dari mata tersebut. Mereka tidak bisa melihat jarak, memperkirakan jarak, ukuran, kedalaman. Jadi kayak umpamanya kita lagi nyetir tuh, kita nggak bisa lihat ini mobilnya udah deket atau belum ya sama mobil depannya. Jaraknya mereka nggak bisa karena nggak ada namanya tiga dimensi. Karena kita nggak bisa prediksi jarak, kedalamannya seberapa gitu, nggak bisa. Sebaiknya kalau lebih dari usia 6 bulan dia masih seperti itu matanya, masih juling, segera diperiksakan ke dokter mata khusus anak-anak. Nanti akan dilihat dia kelainannya berada di syaraf atau nggak tanya dia butuh kacamata lebih dini, itu bisa.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat. Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang manfaat sarapan bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Tips untuk memulai pagi ya ini berawal dari sarapan pagi. Sarapan pagi terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Tujuan sarapan gizi di sini adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi ngemil sehingga tidak terlalu berlebihan untuk makan di siang hari. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar sekalian, seringkali kita sebelum ke dokter gigi itu sudah khawatir ya. Aduh, diapain nih? Aduh, habis berapa nih? Jangan-jangan langsung ketahuan semua aib dalam mulut. Jadi sebenarnya jangan khawatir. Misalnya ya, habis jatuh terus ada patahan gigi, jangan takut kalau ke dokter pasti dicabut. Sekarang udah teknologinya maju, banyak solusi yang lain. Kita akan mempertahankan gigi sampai akhir. Kalau memang benar-benar tidak bisa, baru dicabut.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang terkena demam berdarah.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Baik pendengar, apabila kita mendapati buah hati kita sedang demam, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu demam yang terjadi pada buah hati kita. Apakah demam yang diakibatkan oleh suatu proses infeksi ataupun proses non-infeksi. Dari sini apabila kita dapatkan adanya suatu tanda demam yang berlangsung tinggi mendadak selama 2-7 hari, disertai dengan adanya tanda perdarahan yang timbul spontan, dan disertai adanya tanda anak menjadi letargis atau lemas, kita harus konfirmasi. Pada saat hari ketiga demam, kita konfirmasi menggunakan pemeriksaan laboratorium apakah buah hati kita mengarah ke suatu penyakit demam berdarah atau tidak, yang ditandai dari pemeriksaan darah menunjukkan adanya pemeriksaan trombosit yang lebih turun daripada nilai normal. Dari sini orang tua jangan khawatir, karena penyakit demam berdarah apabila kita identifikasi sedini mungkin dan kita memberikan tata laksana sedini mungkin, dapat mengurangi faktor risiko dan juga komplikasi lebih lanjut yang mungkin bisa ditimbulkan dari bahaya penyakit tersebut. Dengan pemberian cairan infus dan juga monitoring secara ketat dan berkala, buah hati kita dapat bisa semakin lebih terpantau dan termonitor, supaya terhindar dari resiko dan juga komplikasi berat yang ditimbulkan dari penyakit demam berdarah. Demikian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia,
2: barangkali konsep gosok gigi yang selama ini diajarkan pada anak-anak kita itu mestinya harus diubah. Jadi kalau selama ini kita lihat saja sesuai dengan lagu yang diajarkan bu guru kita dulu itu, tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Jadi menggosok giginya di dalam kegiatan mandi itu, rangkaian kegiatan mandi. Coba bayangkan aja anak-anak kita, adik-adik kita, atau kita zaman kecil dulu, mandi, habis itu ganti baju, terus sarapan, terus berangkat sekolah. Bisa dibayangkan di gigi kita itu masih, ketika kita berangkat sekolah dari pagi sampai siang, masih ada sisa makanan yang berada di permukaan gigi kita itu, sehingga dalam waktu yang sekian jam itu nanti sebenarnya akan merugikan gigi, karena dalam selama sekian jam itu dari pagi sampai sore itu sisa makanan yang terutama itu karbohidrat itu nanti oleh kuman rongga mulut itu akan terpecah menjadi produk asam gitu ya, tuh yang nantinya menyebabkan gigi berlubang itu, karena struktur keras gigi itu akan menjadi terjadi demineralisasi itu, jadi perlunaan, akhirnya berpotensi menjadi gigi berlubang. Nah, konsep kedua itu kita lihat aja sore kita mandi lagi, gosok giginya di rangkaian mandi itu lagi lah. Setelah itu setelah malam tidak gosok gigi terus, tapi langsung tidur dan seterusnya. Nah, inilah yang konsep ini saya kira kurang tepat. Sudah dari sisi ilmu kedokteran gigi ini dipandang sudah tidak tepat lagi. Kita dengan teman-teman di PDGI mencoba mengubah konsep ini, jadi memberikan penjelasan kepada terutama kepada anak-anak. Kita mencoba merubah konsepnya, jadi mestinya gosok gigi yang benar itu mestinya setelah makan. Jadi rangkaiannya mestinya pagi itu enggak gosok gigi enggak apa-apa deh, jadi itu cukup berkumur atau pas rangkaian wudu itu ya, sarapan. Nah, setelah sarapan itulah mestinya kita melakukan gosok giginya di situ, setelah makan pagi gitu ya. Kalau siang hari gimana? Siang hari kan kita masih di sekolah atau masih di kantor, tidak sempat ya makan siang, tapi kan tidak sempat gosok gigi gitu. Nah, untuk siang itu tidak gosok gigi oke lah, tapi kita merekomendasikan, menganjurkan di akhir kegiatan makan itu sebisa mungkin kita tutup dengan kegiatan, boleh deh misalkan berkumur dengan air putih itu, tapi anjuran berikutnya supaya lebih lengkap itu ditutup dengan makan buah yang berair berserat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu

0: Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis, tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
0: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Sembilan satu poin delapan FM RTI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas menjaga keseimbangan energi bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Keseimbangan energi dilihat dari asupan makanan dan olahraga. Asupan makanan dilihat dari porsi makanku. Porsi makanku terlihat dari asupan makanan sehari, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah porsi sayur dan buah sampai 50% dari porsi dalam satu piring. Nah, selain itu, olahraga juga dianjurkan di sini. Olahraga selama 150 menit dalam bentuk jalan itu sangat mendukung untuk keseimbangan energi. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Kali ini saya akan menyampaikan mengenai tips makanan sehat untuk mata. Makanan apa aja sih yang harus kita konsumsi untuk menjaga kesehatan mata? Itu kita harus pilih sayuran yang berwarna hijau, seperti bayam, kangkung. Terus kalau berwarna selain hijau, yang warnanya terang seperti wortel, tomat. Kenapa sih kita harus pilih sayuran yang berwarna hijau, terus buah-buahan yang berwarna terang? Karena sayuran hijau itu mengandung suatu kandungan yang bernama lutein dan zeaxanthin, yang itu bisa membantu menjaga kesehatan mata. Dan untuk yang berwarna terang seperti orange, merah, itu dia mengandung vitamin A yang cukup tinggi yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Arinugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Arinugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang, ingin memberikan tips untuk menghindari infeksi pada tubuh. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Akibat dari penyakit infeksi bisa mulai tanpa gejala atau keluhan sampai pada kematian. Organisme penyebab infeksi masuk ke tubuh manusia bisa melalui makanan, air, gigitan serangga, kontak langsung dengan penderita, dan kontak seksual. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kesehatan gigi itu bagian dari kesehatan tubuh secara umum. Artinya, kondisi rongga mulut yang buruk itu akan berpengaruh pada kesehatan tubuh secara umum. Jadi sangat berpeluang sumber infeksi di rongga mulut misalkan itu akan menyebabkan ada dua hal, menimbulkan atau memperberat infeksi di bagian lain. Jadi begini konsepnya. Rongga mulut kita itu merupakan pintu masuk ke bagian tubuh yang lebih dalam. Bayangkan saja kalau di pintunya saja banyak kotoran, maka kotoran itu akan bisa nyebar kemana-mana ke seluruh tubuh kita. Jadi misalkan gigi kita kotor, penuh dengan, bahasa Jawanya apa sih, jigong gitu ya, itu banyak kuman. Jadi bayangkan kalau kita tidak gosok gigi, kita banyak plak gigi itu, gigi bahasa Semarangannya barangkali jigong itu, di situ banyak plak, kemudian banyak kuman. Kuman menghasilkan toksin, menghasilkan produk yang membahayakan tubuh. Nah itu nanti toksinnya, bayangkan saja kalau mulut kita banyak plak, itu nanti seberapa, mesti tentu saja produk yang membahayakan itu juga banyak. Padahal kita kan gak selektif kan, kita makan-makan aja. Dalam kondisi itu rongga mulut kita kotor, ya nanti racun, toksin, metabolit yang membahayakan itu ikut tertelan. Ikut tertelan, bisa toksinya, bahkan kumannya pun juga bisa tertelan. Ketika kuman atau produknya itu jalan-jalan di tubuh kita, itu nanti bisa dia nempel. Misalkan yang ini sudah mulai terbukti itu, misalkan ternyata kuman di rongga mulut itu bisa menempel juga di migrasi, tertelan, nanti beredar ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah misalkan. Nah itu nanti dia bisa nempel di dinding pembuluh darah, sama nanti menghasilkan plak di dinding pembuluh darah itu, sehingga nanti lama-lama kalau itu plak itu menebal, menyebabkan pembuluh darah itu menyempit, terjadi penimbunan plak itu, akhirnya menyempit dan mengeras. Nah kalau sudah seperti ini, nanti resikonya ya bermacam-macam, bisa misalkan sumbatan, tekanan darahnya bisa meningkat misalkan, menjadi hipertensi misalkan. Nah betapa tinggi resiko kita tidak peduli dengan kesehatan rongga mulut kita, gigi dan mulut kita.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut

0: kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Apa aja sih penyakit yang bisa dialami di tempat kerja? Berikut informasi tentang penyebab penyakit di tempat kerja bersama Dr. Dodi Pramono, MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Penyebab penyakit di tempat kerja itu ada 5, yaitu lingkungan fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan biologik, lingkungan ergonomis, dan lingkungan psikologik. Ada 5 hal yang harus diperhatikan kalau kita berbicara mengenai lingkungan kerja. Ya, terkait dengan mesin, dengan suara mesin yang cukup tinggi, seharusnya kita mencegah bahwa mesin itu menimbulkan suara yang menimbulkan bising bagi pekerjanya. Itu yang paling penting. Kalau misalkan mesin itu menimbulkan bising, maka kita harus membuat satu keadaan di mana mesin itu tidak menimbulkan bising. Misalkan mesin itu ditempatkan pada satu ruangan tertentu di mana ruangan itu kedap, sehingga pekerja yang ada di lingkungan mesin itu tidak terganggu. Kalau memang itu tidak bisa, bisa tidak diatur bahwa pekerja ada di lingkungan mesin itu dalam waktu tertentu. Kalaupun memang itu tidak mampu dilakukan, maka pekerja itu harus kita berikan satu alat pelindung diri, pelindung telinga, untuk mencegah gangguan pendengaran yang mungkin mereka alami. Semua pekerja diharuskan memakai earmuff atau earplug di tempat kerja. Risikonya memang ada karena mereka tidak akan pernah bisa mendengar instruksi mandor atau kepala pabriknya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Kalau definisinya itu adalah ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pada umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang datang, saya nggak mau minum obat dong, nggak apa-apa sih kalau nggak mau minum obat, badannya enaknya nggak lama, karena kan, dan pasien harus mau disuruh relaksasi, ada PR di rumah yang dikerjakan, itu pasti yang bersangkutan harus mau. Tapi dia tahu risikonya, badan tuh nyamannya relatif lebih lama daripada kalau dengan obat. Jadi kalau kita kombinasi lebih cepat, kalau kita kayak kita jalan kaki sama jalan di jalan yang berjalan, kalau di airport itu loh kan ada jalan yang ban jalan, kita di situ pakai ban jalan, kita jalan kaki kan lebih cepat daripada jalan kaki tok atau di ban jalan tapi diem. Intinya kalau kita mau kombinasi itu seperti kita jalan di ban yang jalan itu lebih cepat sampai ke tujuan. Prinsipnya untuk kepatuhan minum obat dan cara minum obat dosisnya itu mutlak yang pasien harus nurut sama dokternya. Kalau enggak nanti gampang kambuh.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Suara, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alihfungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Sehat, Tim Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak, Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Imunisasi MR menurut WHO dan juga Kementerian Kesehatan merupakan imunisasi yang aman. Aman di sini tidak berisiko untuk menimbulkan salah satu di antaranya risiko terjadinya autism atau autisme pada anak. Di samping itu, imunisasi MR juga halal adanya, di mana kandungan yang terdapat di imunisasi MR sudah disertifikasi halal adanya, dan juga ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan karena infeksi dari campak maupun rubella tersebut. Manfaat yang bisa didapatkan dari imunisasi MR atau measles dan rubella yaitu seorang anak dapat lebih terjamin kekebalannya apabila terinfeksi penyakit campak maupun rubella di waktu selanjutnya, karena komplikasi yang ditimbulkan dari kedua penyakit tersebut sangatlah berat. Jadi apabila seorang anak sudah mendapatkan kekebalan booster atau melalui imunisasi MR tersebut, imunitasnya akan jauh lebih kuat daripada anak yang tidak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Barat Sumatera.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: RDI Pandanaran Semarang.

RDI Pandanaran Semarang. RDI. Poin 8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Apa saja yang kita hindari untuk menjaga kesehatan mata selain jangan membaca di tempat yang gelap, melihat terlalu dekat, atau penggunaan gadget yang terus-menerus, yaitu adalah hindari merokok. Hindari minum-minuman alkohol, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada syaraf mata. Mungkin tidak pada saat itu juga, tapi ketika sudah bertambahnya usia, terjadi kerusakan di syaraf mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RBI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: Tips sehat, tips sehat RBI Pandanaran Semarang.
1: Untuk menjaga kesehatan di lingkungan kerja, ternyata ada beberapa modifikasi di lingkungan kerja agar kita tetap sehat. Nah, apa sajakah itu? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Kita ingin bahwa semua pihak sebenarnya dari pemilik kerja atau pekerja ingin bahwa pekerjanya sehat. Untuk itu, penyakit akibat kerja tidak lain adalah interaksi dari dua hal. Yang pertama adalah beban kerja, yang kedua adalah lingkungan kerja. Apabila kita tidak mampu untuk mengurangi beban kerja kita, karena memang kita harus dipatok bekerja dengan beban kerja tertentu, maka kita harus memodifikasi lingkungan kerja kita untuk mendukung pekerjaan kita, untuk mendukung tubuh mengatasi beban kerja kita. Satu, lingkungan fisik, lingkungan biologik, lingkungan kimiawi, lingkungan ekonomis, dan lingkungan psikologis. Kita harus memodifikasi lingkungan fisik kita. Pencahayaannya harus betul sesuai dengan peraturan, penghawaannya harus cukup sejuk tapi juga tidak terlalu dingin. Kita harus menjaga juga tidak adanya kuman di lingkungan kita, tentu dengan cara penghawaan yang bagus, pencahayaan yang bagus, sehingga lingkungan kerja kita tetap sehat. Posisi duduk kita harus diperhatikan. Posisi duduk kita hubungannya dengan komputer yang seringkali ada di tempat kita juga harus diperhatikan. Hindari duduk dalam waktu yang lama, minimal tiap 2-3 jam kita berdiri, kita gerakkan tubuh kita, kita olahragakan tubuh kita supaya kelenturan tubuh kita tetap terjaga. Dan yang terakhir, kita seyogyanya harus membuat suasana kerja kita sehat secara psikologis.
0: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RBI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Dosa Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Sangang Dosa Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang,

0: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Jadi sebenarnya kalau kita pakai kawat gigi itu, tindakan pembersihannya memang harus lebih hati-hati dibanding yang enggak pakai kawat gigi. Kenapa? Ya jelas karena ada barang yang ditempel-tempel di gigi kan, terus ada kawat yang melintang. Jadi selain pakai sikat gigi khusus kawat gigi, bisa dibantu pakai yang namanya sikat interdental. Itu sikat yang dibuat buat bersihkan di sela-sela gitu kan. Terus tipsnya, ini bisa dilakukan sama semua pemakai kawat gigi, baik puasa ataupun enggak. Itu biasakan kalau gosok gigi itu sambil ngaca, sambil lihat di kaca gitu kan, lihat. Jadi kadang-kadang kita kalau biasa nggak pakai kawat kan gosok gigi langsung seret gitu. Nah begitu pakai kawat gigi, baiknya memang ngaca. Dia bisa lihat ada sisa nggak di situ, ada apa, plak nggak, ada debris nggak di situ, ada sisa sama makanan nggak. Pakai kawat senyum celing, ada cabenya. Kalau pakai kawat potensi nyangkut-nyangkut itu lebih tinggi kan. Sama seperti yang gak pakai kawat, cuman memang harus lebih hati-hati. Pakai kaca, pakai sikat interdental. Itu sih tipsnya.
2: Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang sedang diare.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare, jangan resah dan jangan khawatir. Diare sendiri dapat disebabkan karena suatu proses infeksi, baik infeksi bakteri, infeksi virus, maupun infeksi parasit. Dan 50-80% diare pada anak disebabkan oleh karena infeksi virus. Infeksi virus tipe rotavirus dapat mengakibatkan diare pada anak yang terjadi secara akut dengan karakteristik diare, diare yang cair, tanpa disertai ampas, tanpa disertai lendir, tanpa disertai darah, dengan bau diare berbau anyir atau asam, dan juga diare anak timbul buih atau gas. Dari diare yang disebabkan karena rotavirus itu sendiri, orang tua jangan khawatir, karena pada prinsipnya penanganan diare yaitu pemberian cairan yang adekuat. Apabila buah hati kita sedang diare, kita harus identifikasi apakah diare yang terjadi pada anak mengakibatkan dehidrasi, baik dehidrasi tidak berat maupun dehidrasi berat. Apabila anak masih mau minum, berarti anak masih terkategorikan diare tanpa tanda dehidrasi. Penanganannya, anak diberikan cukup minum, anak diberikan makan, anak diberikan larutan gula garam yang adekuat. Apabila terjadi dehidrasi tidak berat yang ditandai dengan gejala mata cowong, anak kehausan, mukosa di mulut kering, disertai dengan buang air kecil yang semakin berkurang, jangan ragu para orang tua untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena anak memerlukan cairan infus untuk merehidrasi cairan yang keluar akibat diare. Apabila diare pada anak menyebabkan dehidrasi berat yang ditandai dengan anak susah dibangunkan, anak mata anak cowong, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak tanpa lemas serta sulit dibangunkan, langsung bawalah anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena dehidrasi berat pada anak dapat mengancam jiwa anak tersebut. Untuk pencegahan diare, apabila membuatkan susu untuk anak, jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga merebus botol, supaya kebersihan dan juga sterilitas dari botol tersebut dapat terjamin dan tidak menyebabkan diare pada anak. Demikian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas penyebab mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Juling itu kalau dari faktor keturunan memang bisa. Jadi kalau orang tua atau nenek kakeknya dia menderita juling, bisa menurun ke anak atau cucunya. Itu bisa. Nah, terus penyebab lainnya juga bisa karena bawaan dari sejak lahir. Nah, sejak lahir itu belum tentu dari turunan dari nenek atau kakek atau orang tuanya. Terus penyebab lainnya bisa juga karena memang ada kelumpuhan di otot-otot mata. Terus karena kelainan syaraf, sehingga pergerakan otot menjadi terganggu, otot mata. Terus bisa juga selain karena bawaan dari bayi atau keturunan, bisa juga karena trauma. Jadi trauma tuh umumnya kebentur sesuatu, kecelakaan. Kecelakaannya mungkin nggak kena di mata, kena di kepala. Bisa berpengaruh di pergerakan otot mata. Jadi terjadi ketidakseimbangan kerja otot yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi otomatis kan pergerakannya nggak sinkron, nggak seimbang. Makanya jadinya kero. Bisa satu mata, bisa bergantian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.

Sangang Dosa Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang. Sangang Dosa Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat. Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang menghitung berat badan ideal bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Cara mengukur status gizi pada orang dewasa yakni dengan cara melihat dari IMT-nya. IMT adalah indeks massa tubuh. Nah, cara mengukurnya adalah dengan mengukur berat badan dibagi tinggi badan dalam meter lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah apabila di antara 18,5 sampai 25 dikategorikan sebagai normal. Nah, hati-hati apabila lebih itu dikatakan overweight atau bisa jadi obese, atau apabila kurang itu termasuk underweight. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Suara, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia,
2: orang tua menjadi contoh yang lebih baik bagi anak-anaknya karena peran aktif orang tua itu juga sangat penting. Jadi tidak sekedar habis ini tolong anu gosok gigi tanpa memeriksa, hanya perintah saja. Entah itu si anak dari kamar mandi gosok gigi dengan benar atau tidak, tidak diperiksa lagi. Pada beberapa kesempatan saya sebagai profesional gitu, ketika melayani pasien itu, saya tekankan kepada orang tua. Jadi misalkan yang bermasalah gigi anaknya gitu, kita lihat kadang-kadang kita tanya, di rumah gosok gigi enggak, Dek? Gosok gigi, Dok. Terus mana coba lihat giginya? Wah, ternyata masih banyak kotorannya gitu ya. Sampaikan kepada orang tua, "Pak, Ibu, tolong tugas Ibu saya tambah satu lagi aja deh. Selama satu bulan ini tolong berdiri di depan pintu kamar mandi deh. Begitu anaknya keluar, ditanya gosok gigi atau tidak. Kalau jawabnya tidak, ya suruh gosok gigi lagi. Tapi kalau jawabnya iya, kalau masih ada jigongnya gitu ya harus suruh ulangi sampai bersih."
0: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RBI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: jalan semangat.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: RDI Pandanaran Semarang.

RDI Pandanaran Semarang. RDI. Satu poin delapan FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang.
1: Bagi Anda yang bekerja di ruangan ber-AC, yang ini penting sekali untuk diperhatikan agar tetap sehat di tempat kerja. Apa sajakah itu? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Ada satu penyakit yang disebut dengan bel palsi. Bel palsi itu akibat oleh gangguan psikoneuroimunologis. Memang pemicunya adalah udara dingin yang diakibatkan oleh karena AC. Tetapi sebenarnya itu oleh karena mekanisme pertahanan tubuh kita pada saat kita menerima lingkungan yang buruk itu ada dalam kondisi yang tidak cukup baik, sehingga paparan AC itu akan menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Cara yang paling mudah adalah menaikkan suhu ruangan sampai suhu ruangan itu ya kira-kira tidak terlalu dingin lah, tidak 18 derajat Celcius, mungkin mendekati 25 derajat Celcius. Atau kalau kita misalkan bekerja dengan kipas angin, jangan kipas angin itu atau menghadap ke tubuh kita. Kita menghadapkan kipas angin itu ke dinding sehingga anginnya tidak langsung menghadap ke kita. Itu satu cara-cara mudah sebenarnya. Selain itu ada waktu tertentu di mana kita seharusnya setelah mungkin bekerja 2 jam, 3 jam, kita keluar dari suhu ruangan yang dingin itu menuju ke ruangan dengan yang bersuhu sekitar suhu ruangan biasanya sekitar 28 derajat Celcius. Biasanya memang kita nyaman di 25 sampai 28 derajat Celcius. Tetapi apabila kita bekerja pada suhu ruangan yang 25 sampai 28 derajat Celcius, biasanya kita akan merasa kegerahan. Perlu cairan yang cukup untuk mengatasi rasa tidak nyaman akibat panas itu. Kalau Anda menderita bel palsi, satu-satu jalan memang Anda harus menemui dokter Anda. Butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan bel palsi sebenarnya. Bel palsi adalah kelainan psikoneuroimunologis di mana waktu sembuhnya belum bisa diperkirakan. Penelitian tentang bel palsi ini menyebutkan bahwa diperkirakan waktu sembuhnya penyakit bel palsi ini 6 bulan. Tapi seringkali oleh karena mekanismenya belum begitu jelas, mekanisme dan itu menyangkut mekanisme imunologis, butuh waktu yang lama, yang lebih dari 6 bulan. Maka lebih baik kita mencegah daripada mengobatinya. Kita melakukan modifikasi pada lingkungan kerja kita sehingga kita terhindar dari bel palsi ini.
0: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RBI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Masih di 91.8 FM.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Berikut tips yang membahas tentang kehamilan. Tips tentang kehamilan yang akan kami berikan pada ibu-ibu hamil. Konsumsi asam folat sesuai dengan dosisnya. Sumber asam folat adalah sayuran hijau dan beberapa makanan dengan jenis sereal. Kemudian konsumsi zat besi untuk mengurangi keadaan anemia dalam kehamilan. Dan sumber zat besi yang paling banyak adalah di daging warna merah segar serta sayur-sayuran yang berwarna hijau. Jangan lupa mengkonsumsi asam lemak omega-3 dan juga kalsium serta vitamin D. Di mana vitamin D banyak didapatkan pada susu, telur, dan daging. Jangan lupa melakukan simulasi otak, yaitu dengan menggunakan tips 5M. 1. Mozart. 2. Mendengarkan musik malam hari. 3. Selama 60 menit. 4. Menempel perut ibu. Dan 5. Mulai minggu ke-20. Kita sebut dengan tips 5M. Mozart, malam hari, 60 menit, menempel perut ibu, dan minggu ke-20. Saya, Dr. Besari Hadi Pramono, Divisi Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak, Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tips berkaitan dengan imunisasi MR. Yang pertama, imunisasi MR merupakan imunisasi yang diberikan untuk memberikan kekebalan pada anak terhadap infeksi measles dan juga rubella. Measles berarti campak dan rubella yaitu infeksi rubella. Bahaya dari penyakit ini, campak dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti diantaranya diare, radang paru, pneumonia, radang otak, bahkan kebutaan dan juga kematian. Sedangkan rubella dapat mengakibatkan komplikasi yang multiple pada ibu hamil trimester pertama yang dapat mengakibatkan adanya katarak pada bayi yang baru lahir, adanya tuli bawaan saat bayi lahir, dan lain sebagainya. Sebagai langkah persiapan, apabila anak sedang batuk, pilek, ataupun diare, dapat kita sembuhkan terlebih dahulu, menunggu sampai anak sehat, dan apabila setelah diimunisasi timbul komplikasi ringan seperti diantaranya demam yang tidak terlalu tinggi, nyeri pada tempat suntikan dan juga kemerahan, jangan khawatir karena reaksi tersebut merupakan reaksi yang alamiah adanya. Demikian tips tentang imunisasi MR. Semoga dengan imunisasi MR dapat mewujudkan kesehatan anak Indonesia untuk menjadi semakin lebih baik.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan.
2: Gosok lidah itu untuk di Indonesia memang tidak dipopulerkan. Mungkin bu guru kita perlu membuat lagu lagi ya, atau mudah-mudahan ini ada yang mendengarkan. Nah, gosok lidah itu belum populer di Indonesia. Mungkin istilahnya, kalau istilah menggosok lidah memang tidak populer. Walaupun sebenarnya ada alat ya, kalau kita mau di counter-counter itu ada alat yang diserok gitu ya, membersihkan seperti kita ngepel permukaan gigi itu. Permukaan lidah. Timingnya bisa sama, terutama mau tidur itu ya. Terus yang ketiga itu, selain tadi gosok gigi, gosok lidah, mestinya masih ada satu lagi itu flossing itu ya. Begini, permukaan gigi kita itu tidak seluruhnya terjangkau dengan sikat gigi. Jadi permukaan gigi yang berada di sela-sela gigi jelas tidak mungkin terjangkau oleh bulu sikat gigi. Maka, nah padahal di situ plak juga ada. Makanya kita sering menemukan kasus itu, gigi berlubangnya itu di perbatasan antar dua gigi itu, malah dari situ. Untuk membersihkan di sela-sela itu, sama ini juga tidak populer juga itu dengan benang gigi namanya, dengan benang gigi ya. Benang gigi caranya dimasukkan benang itu, benangnya itu fleksibel dan agak licin itu, dimasukkan ke sela-sela gigi sampai ke dasar gitu, ditarik ke samping satu arah itu ya. Kemudian ditarik keluar boleh, ke dalam boleh itu, tapi satu arah saja. Bisa diulangi beberapa kali. Nah, nanti itu sudah lumayan, setidaknya seluruh permukaan gigi sudah diupayakan pembersihannya dari plak. Nanti diharapkan itu risiko terjadinya penyakit, entah itu karies, entah itu radang gusi, itu nanti akan lebih rendah.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas cacingan bisa menyerang orang dewasa bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Kecacingan bisa menyerang anak ataupun dewasa, tergantung kembali kepada perilaku dan lingkungan sekitar kita. Kecacingan bisa lewat mulut, bisa melalui kulit, kemudian berkembang di dalam tubuh. Nah, orang dewasa yang tidak mencuci tangan pun juga bisa terinfeksi oleh kecacingan ini. Karena larva dari cacing tambang itu masuk ke tubuh melalui kulit, menembus kulit. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Keracunan kehamilan atau hipertensi dalam kehamilan ini tadi, dia mengganggu pada ibunya, bisa juga mengganggu pada janinnya. Jadi yang keracunannya itu dampaknya pada siapa? Ya bisa pada ibu maupun pada janin. Tapi dampaknya biasanya paling banyak ada dua-duanya, pada ibu maupun janin. Kehamilan itu kalau janinnya ada masalah, kadang-kadang ibunya nggak bermasalah juga. Tapi kalau ibunya bermasalah, janinnya hampir pasti terjadi suatu permasalahan. Padahal yang kita harapkan adalah kehamilan ini diakhiri dengan suatu proses persalinan yang aman, kemudian yang bersih dan aman ya. Jadi kita harus kendalikan faktor-faktor yang menyebabkan keadaan terjadinya suatu hipertensi dalam kehamilan ini. Kalau kejadiannya sebenarnya cukup banyak, sampai dari sekian banyak kehamilan itu sekitar 10%. Di Indonesia sendiri rata-rata sekitar 8 ya. Jadi kalau misalnya ada 100 wanita hamil, 8 bisa terjadi preeklamsi. Nah, kalau kita tidak tangani dengan bagus atau tidak terdeteksi sejak awal, maka prognosis atau hasil akhirnya juga menjadi kurang bagus.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini

0: kita miliki sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas bagaimana menangani anak yang sedang demam.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triananto, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare atau BAB cair lebih dari 3 kali, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah diare yang terjadi pada anak menimbulkan resiko dehidrasi atau tidak. Tanda dari dehidrasi diantaranya mata anak terlihat cowong, anak kehausan, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak merasa kehausan terus-menerus. Dari sini apabila anak masih dapat minum secara baik, berikan larutan gula garam atau air sebanyak mungkin, karena dari sini akan mencegah bahaya dehidrasi yang ditimbulkan dari kejadian diare pada anak. Apabila anak semakin lemas dan susah untuk minum, jangan ragu untuk langsung membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena bahaya dehidrasi yang ditimbulkan karena diare tersebut dapat menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut dan dapat mengancam jiwa buah hati Anda. Dari sini kita harus memantau berapa banyak buang air besar yang keluar dari anak dan asupan minum yang sekiranya bisa diminum oleh anak, karena dehidrasi yang ditimbulkan dari diare dapat menimbulkan kematian dan juga komplikasi yang lebih berat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: pendengaran semangat.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Oke, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Kali ini akan menjelaskan mengenai tips menjaga mata sehat. Ya, yang pertama yang sering kali ditanyakan mengenai penggunaan gadget. Nah, menurut saya kita jangan terlalu lama melihat gadget. Oke, karena efeknya bisa macam-macam. Bisa menjadi mata menjadi kering, lalu juga bisa mengakibatkan penggunaan kacamata secara dini pada anak-anak. Ya, lalu yang kedua, tips yang kedua adalah jangan melihat atau membaca sesuatu di tempat yang gelap atau pencahayaannya yang kurang. Atau juga jangan terlalu dekat. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tips penting untuk pejuang diabetes tipe 2 bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut tips untuk pejuang diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu tetap penuhi makanan terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, sayur, dan buah. Jangan takut untuk mengkonsumsi makanan pokok. Yang kedua, aktivitas fisik 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, batasi makanan dan minuman yang manis. Nah, di sini makanan manis dapat diperoleh dari kue, roti, dan gula. Lalu juga minuman manis dapat berasal dari susu kental manis, sirup, dan air gula. Yang keempat, penuhi serat dan makanan tinggi antioksidan seperti pada buah dan sayur. Dan yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, sesudah makan, apakah ada insulin injection, dan lain sebagainya. Yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, atau sesudah makan, atau adakah insulin injection. Saya Hoirunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengatakan, dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar sekalian, selain menggosok gigi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Antara lain, bisa dengan menggunakan mouthwash, tapi juga tidak boleh terlalu sering, karena penggunaan mouthwash yang terlalu sering malah justru dapat mematikan flora normal rongga mulut. Selain itu, bisa menggunakan dental floss atau benang gigi, yang digunakan dengan menyelipkan di antara gigi-geligi kita. Gunanya untuk membersihkan sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Lalu, untuk yang menggunakan kaut gigi, bisa menggunakan sikat khusus yang bernama sikat interdental, yang gunanya untuk membersihkan gigi di balik kaut gigi. Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendali.

0: karena ini regulasi kan sifatnya umum. Tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagaimanakah cara menjaga kesehatan bagi para pekerja di lapangan? Yuk kita simak tips berikut dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Pada saat di lapangan, masalah terbesar adalah dari suhu udara dan dihubungkan dengan pakaian kita. Pakaian kerja kita yang tebal, yang menutup lengan sampai mata kaki, yang kebanyakan dipakai oleh para pekerja proyek sebagai, memang itu sebagai alat pelindung diri mereka, itu membuat suhu tubuh mereka itu makin panas. Maka butuh cairan kira-kira 2000 cc atau 2 liter per hari. Dengan cara-cara demikian, maka diharapkan otot mendapatkan pasokan air dan kelenturannya akan tetap terjaga. Saya tambahkan lagi bahwa kalau misalkan lingkungan kita berdebu, kita bekerja di suatu pabrik misalkan yang di mana debu dari pabrik itu cukup banyak, maka kita harus pakai pakaian APD, pakai alat pelindung diri yang sesuai, mulai dari topi kerja, kacamata kerja, masker, kemudian pakaian kerja, dan bahkan mungkin kalau perlu memang sepatu.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Tips kali ini untuk menjaga kesehatan mata adalah jangan sekali-kali kita membaca di dalam keadaan yang gelap atau membaca sambil tiduran, membaca di ruangan yang gelap, dan juga membaca terlalu dekat. Paling tidak minimal jarak baca yang baik adalah 30 cm. Ya, kurang lebih 2 jengkal lah ya, 2 jengkal tangan kita. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.